0: fishermen under threat.
1: Kaya kahit anong tanim din, kahit anong gawa ng dike, pagka lumakas ang hangin, lumakas ang alon, isak na nasisira.
0: An ecosystem in need of restoration.
2: Di mana ketika lahan gambut kering, itu gampang terbakar. Gampang terbakar hingga di mana api cepat apa menyebar dan membakar semua kehidupan yang ada di permukaan gambut.
0: Adapting solutions to local conditions.
3: Passive solar buildings is again very relevant to Ladakh. We have almost 365 days of sunlight. So this is a gift for us and we should be able to use it to the maximum.
0: The fusion of modern technology and ancient wisdom.
2: Antara lain kegiatan yang kita lakukan, kenapa infrastruktur pembasahan lahan gambut, masyarakat juga kita dorong untuk mencari.
0: Diversifying local businesses.
4: Anggota mendapatkan modal usaha dari

kegiatan-kegiatan yang kita dorong supaya masyarakat itu peduli dan menjaga lahan gambutnya itu melibatkan mereka dalam perencanaan kegiatan pelestarian lahan gambut. Antara lain kegiatan yang kita lakukan di lahan gambut supaya dijaga, kita akan membangun apa infrastruktur pembasahan lahan gambut. Baru kita mengedukasi masyarakat pengenalan sifat-sifat dari lahan gambut dengan bentuk pelatihan. Kita ada kegiatan pelatihan simulasi bencana sama pengurangan risiko bencana. Selain itu, masyarakat juga kita dorong untuk mencari mata pencarian alternatif di luar dari kebun kelapa sawit.

0: Nama saya Kamsia Siregar. Saya lahir di Manompas ini pada tahun 1979. Pekerjaan saya pedagang dan juga bekerja di kebun sawit. Lahan gambut itu seperti lahan yang tergenang air. Dan warna tanahnya ini hitam dan juga bergumpal-gumpal. Warna airnya ini hitam juga dan baunya seperti paret. Di sana banyak burung, monyet, juga landak. Dan di sana juga banyak seperti ular, tikus, dan babi. Jika terjadi kemarau, tanahnya akan mengering. Dan jika diinjak, kaki kita akan masuk ke dalam.
1: Peatlands here are drained, the land cleared for industrial scale oil palm cultivation.
2: Dampak dari apa? Dari kekeringan di lahan gambut itu adanya peningkatan emisi rumah kaca. Di mana sifat dari apa ini gambut ini kan dia sangat tinggi menyerap karbon. Ke lahan gambut itu kering, itu permukaan tanah itu bisa menurun. Baru kenapa dia menurun? Karena air yang ada di badan gambut itu sudah terkuras sehingga permukaan tanah itu menjadi turun. Ketika tanah ini turun pada musim penghujam, dia gampang banjir, tergenang. Selain dampak yang timbul ketika lahan gambut kering itu, hilangnya keragaman hayati, baik itu yang di air ataupun yang di daratan. Di mana ketika lahan gambut kering itu gampang terbakar sehingga di mana api cepat menyebar dan membakar semua kehidupan yang ada di permukaan gambut, baik itu binatang-binatang yang ada di lahan gambut dan ikan-ikan yang ada di parit ataupun kanal gambut.
0: Jika lahan gambut terbakar, otomatis apa yang kita tanam di sana akan mati. Sedangkan itu untuk masa depan anak-anak kita. Dan jika betul-betul dia terbakar, berakibat kepada masyarakat sekitarnya, kehilangan ladang, kehilangan mata pencaharian, dan sedangkan untuk menanam ulang akan menunggu waktu sampai 5 tahun.
1: Wildfires here are devastating. The flames can sweep through, destroying subsistence farmers' crops. Those same farmers are getting a helping hand via a biorights program. Under it, farmers work to conserve and restore their land and to protect it from fire. In exchange, they get interest-free loans, loans they won't have to pay back if they meet certain targets.
0: Anggota mendapatkan modal usaha dari wetland yang untuk dimanfaatkan membuka usaha baru dan juga untuk penambahan modal usaha yang sudah ada usahanya. Dan sebagai tanggung jawabnya, kita melaksanakan perawatan sekat kanal, pengukuran tema, mengadakan patroli, dan juga melaksanakan penyiraman bibit pada waktu penanaman bibit. Saya gunakan untuk berdagang. Yang dulunya saya tidak berjualan gas dan beras, sekarang sudah berjualan. Dengan adanya bantuan itu, menambah pendapatan keluarga. Jalan ya.

Jadi yang dilakukan masyarakat untuk program ini yaitu dengan adanya penanaman jalutung, penanaman nanas, penanaman pakat dan juga rumbia. Dan karena itulah yang dianjurkan dan yang cocok untuk ditanam di gambut. Menurut saya 10 tahun ke depan masyarakat yang memiliki lahan gambut akan semakin maju karena adanya program wetland ini yang sudah memberikan penyuluhan-penyuluhan bagaimana cara merawat gambut dan tanaman apa yang cocok untuk ditanam di gambut.

0: Brahma itu ada, waktu saya pertama kali masuk di awal 2020,
1: Selajar.
0: Itu banyak asap ditemukan di apa, di lahan gambut. Kebetulan pada Januari kemarin 2020 itu musim kemarau, di mana-mana itu ada asap, ada pembakaran di lahan gambut dan tidak dilakukan pemadaman. Jadi pembelajarannya yang saya dapat di sini, ketika program ini sudah berjalan, perubahan karakter dan perilaku masyarakat itu lebih peduli terhadap lahan gambutnya. Ketika ada lahan gambut terbakar, mereka berusaha untuk memadamkan api yang ada di lahan gambut itu.

pada waktu masa kecil kita, kita sering bermain mandi-mandi, apalagi musim banjir. Dan pada waktu mandi itu, kita sering mandi di bawah pohon yang ada ularnya, kita tidak takut. Dan kadang ikan pun ada yang mendekati kita, seperti ikan nila. Besarnya ada itu hampir sebantal lah besarnya.

Tengah ini juli mengah tercicit juga ni. Adine ngah jenggat pasi ke lasual ni. Kazuk dene jenggat panang nyampu dene sixpo ni lasual dia lega. Mata juli nak kampasi ke cecah sixpo ni laspo dene jenggat panang nyampu thotpo jang caruk samde sixpo ni lasual dia lega. Ngai ka dus telo jipju songle. Ini apa lewun lah? Sambil kita lalu cahaya tiak juna, ini mitok mana jengah truk cahaya dosa mal duduk ni kesan. Ngai terjadi le, ini minang sana, ini speed cap lewa cik nang le, ini inna yule nang cik ya tu cunja jengmos tang cun le. Desa ini kita ngapsa tangsin, khus khusin. Tetapi, tetapi semua nasib bacaan cili, khusu, yulat, cengna, mimin cik yang kita mangcia, stontok pun kita ikan nyukar ni tangste, cisa tuh mimin tenokan. Ada yang ajaibat begin, tetapi ikan ini sirok bacaan le, tetapi sirok angan pejujin. Tena tu ayo pejuh jenle, tena tu angkata doy jaga hula, tene troh tapi tewa bah pejuh jenle, tena tu nyukar tapi jenle manak bing jenle. Tene ngaya tewa sorki, angkata cuy kami yudna, singmo lekaya ani lab tuklo angkata kami cuci sing lab tuklo, jespa, jadi ngaya jauh jika le, ngaya tak sos pinle, singmo le training jitu pinle. Tini teme nate umol tu izu pinok ngata kangri cuci saya kah izu pinok umol tu kali. Tini dembe ngatang iu ngati saya ngata try cun langlen cun zera ciptang dembe ngat jah sangka tini ang tangpun ispa kaya na yang yang sekali dotkan kesan. Yang lain ngata cuman mana cuman po yang senokle inang speed time kah ngata cuci kelas yot senokle. Tetapi tuh sebenarnya kata itu kangri ais tu pasokan ni jas

0: Nama saya Profesor Bambang Arsarjo. Saya dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor. Jadi gahan lambut itu terdiri dari bahan organik ya, yang membusuk itu sejak ribu tahun yang lalu. Tidak dikelola dengan baik, maka membuka satu hektar saja dengan kedalaman 10 cm, maka itu akan melepaskan 500 sampai 600 ton CO2 ekivalen. Sehingga artinya apa? Indonesia itu bisa menjadi berkah dan bisa juga menjadi bencana. Ini saya ingin sampaikan bahwa ini itu bukan tanah, ini adalah gambut tumbukan bahan organik yang ratusan bahkan ributan lalu. Yang kita takutkan itu adalah kalau ini tidak dalam keadaan basah tapi dalam keadaan kering, gambut itulah kemudian yang dimakan oleh api tadi, inilah yang kemudian melepaskan emisi gas rumah kaca dan kemudian dia akan bergerak ke bawah permukaan.
1: In 2008, wildfires ravaged Riau province in Indonesia. It has taken 14 years to restore the peatlands. But the wounds are still visible.
0: Ini arang ya, sebagai bukti telah terjadi kebakaran. Tapi dulu berarti di depan, di atas ini banyak tersedia bahan bakar.
1: One way to predict and possibly prevent fires is to watch for low water levels.
0: Ini adalah cara manual untuk apa namanya? Mengukur berapa groundwater level itu. Kalau kita masukkan data inilah kemudian yang digunakan untuk memonitor seperti apa kondisi tinggi muka air di sini. Dia kurang dari 40. Kalau lebih dari 40, berarti di wilayah ini berada di dalam kondisi yang apa? Yang abnormal. Karena normalnya itu adalah di bawah 40 cm. Abnormal itu mengarah kepada ini. Kita gambutnya itu akan kering dan kemudian sensitif terhadap baik bakaran.
1: Across the country, in Terapung Raya village in South Tapanuli, the BioRights contract also encourages farmers to monitor and manage water levels. Community members are the ones in charge.
2: Nama saya Asman Giawa. Pekerjaan saya petani sawit.

0: pekerjaan saya itu sehari-hari itu mengurus kebun sawit kita. Dibilang perharinya paling main-main 2 jam, 3 jam lah kita di kebun. Di dalam kebun itu kita beraktivitas paling bersih-bersih, kadang nyemprot atau mupuk. Dan kalau di musim kita panen, kalau dia pas waktu musim hujan, dia itu sangat sulit untuk mengeluarkan buahnya. Kalau dia di musim kemarau, agak ringan sedikit pekerjaan kita. Karena kalau di musim hujan itu, jalannya itu berlumpur dan berair dia.
1: One strategy to restore degraded peatlands, using canal structures to block water runoff. These keep water levels high enough so the peatland doesn't dry out.
2: Saya itu berdekatan dengan sekat kanal. Justru saya harus betul merawat ataupun membersihkan sekat kanal tersebut agar tetap bagus. Karena dengan adanya sekat kanal di desa kami ini, dia itu mampu untuk menahan air supaya lahan tidak kering.
1: A dry peatland is a dangerous peatland.
0: Kalau sempat kebakaran lahan gambut, mungkin saya akan kehilangan mata pencaharian. Karena di lahan gambut tersebut, kami itu berusaha dan mencari nafkah di lahan gambut.

0: masih modal kecil-kecilan, yaitu kami buka usaha UMKM atau kue dan gorengan. Dan itu kami coba untuk menambah modal. Alhamdulillah sampai sekarang modalnya itu kami pergunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga pendapatan rumah tangga bertambah dan bisa mencukupi biaya hidup dan menyekolahkan anak.
1: This pilot program goal, $500,000 in environmental services over the next 10 years. But it's already paying off. There have been no fires in the area since BioRights began. The government's creating a farming manual based on the model as villages pass regulations to protect restored areas.